0: berpeluang untuk menjadi pemenang.
1: Betul. Dan ini lagi daripada Nora yang baru saja kita terima ya. Buat masa ni jerebu, buat masa jerebuan ini yang sebaik-baiknya kanak-kanak home based learning lah demi kesihatan kanak-kanak dan semua. Semoga cepat reda masalah jerebu ini.
0: Amin. Terima kasih Nora. Jadi Auda ya, kita ingin ingatkan juga untuk jadi pemenang ni sebenarnya mudah. Auda kena komen bagi pendapat. Tapi dalam masa yang sama syarat yang paling utama ialah kena nyatakan nama penuh dan juga
1: berikan nombor IC Auda.
0: Jadi untuk memudahkan ya urusan itu kira satu poin. Satu poin untuk bisa kita jadi pemenang.
1: Okay, baiklah kita terus lagi berhibur pada pagi ini. Kita dengarkan
0: lagu daripada Syahmina, Romansa.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026.

Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Yes, itu dia One Republic, Sink or Swim. Adakah kita akan tenggelam ataupun timbul? Salah, tenggelam ataupun beranang. Macam itulah. Okey, baiklah.
1: Okey, Indah. Macam soalan waktu kan, seolah-olah bertanya aku, kalau kau terjun, kau timbul kah?
0: Okey. Aku tahu sudah jawapannya, jangan tadi jawab. Okay.
1: Oh, macam itu.
0: 8.55 minit pagi.
1: Yes, kita pada di penghujung segmen kita dalam hashtag FYP pada pagi ini. Yang mana tajuk kita mengenai dengan cerebu, sekolah ataupun home-based learning. Dan memang ya, masing-masing dengan pendapatnya, dengan masing-masing lah. Okey, jadi kita ingin umumkan pemenangnya pada pagi ini. Tahniah kita ucapkan.
0: Awang Haji Hamidun di yang berada di Kampung Sinarupai.
1: Tahniah kita cakap menerima sumbang daripada Al Nur Butik bernilai $25. Jadi jumpa lagi minggu depan bersama dengan Zira
0: dan juga Fiza.

0: your number one station in town.
1: Sudah siap, Lai? Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awah. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita nih. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong tidak ada gula tambahan, tidak ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita nih rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman paham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ini. Kan jadi role model untuk anak kita ini juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Television Brunei. Pelangi FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

0: Hanya berteman sepi.
1: Laksanakan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggung jawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
2: Station nomor 1, AUDA, Pelangi FM.

Assalamualaikum, saya Hairi Yaakob. Anda bersama saya di pagi ini. Jangan lupa untuk mendengar dan terus mendengar di Pelangi FM dengan lagu Bagaimana Harus Aku Membencimu. Stay cool.

0: Balangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Hai semua, saya Edri Zikri. Dengarkan premier single terbaru saya, Biarku Sendiri, pada hari Selasa 8 September jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
2: Okeylah, Dio. Terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM. Okey, dan untuk petang ini, kita bersama dengan Eddie Zikri di studio Pelangi FM. Dan untuk petang ini, kita akan dengarkan lagunya Biarku Sendiri. Okey, Assalamualaikum, Eddie.
3: Hey. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, dan untuk petang ini kita akan dengarkan lagu terbarunya iaitu Biarku Sendiri. Dan kalau kita lihatlah perjalanan Eddie Zikri, boleh dikatakan masih baru ya. Walaupun masih baru, tapi dia adalah antara calon yang akan berentap di Festival Media Kreatif pada bulan Disember 2026 nanti. Jadi itu cerita tentang FMK. Tapi untuk hari ini kita ingin tahu berkenaan dengan lagu Biarku Sendiri. Siapa pencipta lagu ini, apa kisah di sebalik lagu ini, dan berapa lama rakaman dibuat untuk menyiapkan lagu Biarku Sendiri ini, Idri?
3: Okay, so kalau when it comes to pencipta, ia adalah diciptakan dan dikompos oleh seorang komposer yang bernama Adi Osme, dan disiapkan oleh seorang producer yang bernama Izwan daripada EE Studio. Lagu ini pernah menang masa satu perlawanan perbuatan lagu, which is dianjurkan oleh Bro IPO. Dan lepas juara tu, dan berita kami berita kami siapkan lagu ini dan riliskan lagu ini. Ya, lagu ini tentang, ya, punya kisahnya ni is actually it's about kekecewaan dalam percintaan, dan satu pengkhianatan dalam cinta. And then si penyanyi ni bermula untuk bangkit sendiri selepas satu. So in a way, kerana didustai, so in a way lagu ini mendengar dari segi liriknya, itulah di sana ada ceritanya yang full.
2: Sudah kecewa tapi pernah menang ya. Terus menang. Okey, jadi itu dia kisah yang telah pun yang telah pun dikongsikanlah Idris Zikri. Lagu ini belum lagi rilis di Pelangi FM, tapi mengikuti satu pertandingan dan pernah memenangi pertandingan tersebut. Banyak nama lah, itu Edi Usme, juga Indi Zaki, Idris Zikri sendiri, dan juga Amira Osmera. Itu dia antara nama-nama yang terlibat bagi rakaman lagu ini ya. Dan sebelum ini sudah telah mendengarkan lagu daripada Edri itu Setia, dan juga ada satu lagu bergandingan bersama dengan Masha Dania iaitu Ganggu ya. Yes. Okey, macam mana boleh berkolaborasi bersama dengan Masha Dania?
3: Okey, jadi saya di I was given a phone call daripada producer, which is K-Roll daripada K-Rock Studio. Dan salah seorang penerbit daripada RTB telah datang kepada saya, dan ia offer untuk buatkan sebuah lagu untuk sebuah drama tempatan, which is Gangguan. Jadi mereka mencari penyanyi yang ala-ala bagi macam rock sikit,
2: husky
3: sikit, macam ada sentimentalnya, ada juga macam horror, ada juga. So lagu tu it's a bit macam gothic lah, very very gothic song. And bilanya kena recommend untuk berkolaborasi dengan Masha Dania, itu to me was I would say really really great. Pasalnya berdua menyanyi
2: berdua
3: sama,
2: lebih baik.
3: Berdua lebih baik. And then for me to collaborate with someone like Masha Dania, also having ia punya voice pun really really soothing and very nice voice, and compare that with me, a rocky voice, raspy and husky voice, so in a way complement each other. So bilanya kami buat itu, alhamdulillah it went well, and penaja menang.
2: Jadi lagu itu, alhamdulillah ya. Dan untuk hari ini akan kita dengarkan lagu daripada Edri dan lagunya Biarku Sendiri. Tapi pastinya lagu ini walaupun macam sedih sikit sajalah, indah banyak. Tapi saya rasa perjalanan Edri masih jauh lagi, sebab dia telah pun bermula pada tahun 2023. Dan saya masih ingat lagi pertama kali saya bertemu dengan Edi Zikri juga di Anugerah, iaitu Festival Media Kreatif 2 tahun lepas ya. Dan Idri ketika itu baru saja menjuarai satu pertandingan. Dan kita boleh

0: Lihatlah, oh ini antara bakat baru. Walaupun kadang-kadang kita berjumpa tidak bercakap sebab masa tu sibuk, masing-masing betul. Penerbit sibuk sana sini. Tapi kita penerbit-penerbit ini pun sebetulnya mengikuti, mengikuti mana-mana bakat baru, mengikuti mana-mana artis baru. Dan walaupun belum lagi menghantar lagu, tapi kita juga mengikuti di media sosial, ya. Okay, jadi di Zikri, kalau sebelum ini bekerjasama lah dengan Masha Dania, siapa lagi antara artis negara kita Brunei Darussalam ni Eddie ingin bekerjasama?
1: Oh, I've talked about this before actually, masa debut and premiere lagu Ganggu back then with DJ Rudy, and then he actually asked me the same thing. So to me, working with Masha Dania is tick off the box, satu accomplishment yang baik. Another one would be another collaboration is sama seorang penyanyi yang I would say needs no introduction, which is Izza Hashim, who have a really beautiful, wonderful voice. So I am interested to see how great of a dynamic kalau kami dua buat kolaborasi juga, buatkan penyanyi dalam ballet or something like that. And another thing is penyanyi-penyanyi rock juga, contoh with my own producer, contohnya with K.R.L. Muksin. So ia pun ada banyak pengalaman buat lagu-lagu rock. Edri pun minat lagu rock juga. So, but at the same time, walaupun Edri pandai nyanyi lagu rock, I can turn it down a notch. So boleh nyanyi yang bit slow. Yang ini, for example, lagu Biarku Sendiri is a bit more, I would say genre-nya rock power ballad.
0: Mungkin boleh berkolaborasi bersama dengan Rudy Mohaidi.
1: Boleh.
0: Rudy Mohaidi yang cukup popular dengan lagu Cabut-Cabut Bigar, ya. Okey, dan apa harapan Edris seterusnya apabila melihat, ya, kita katakan tentang muzik di negara kita Brunei Darussalam ini. Macam mana Edris melihat sebetulnya perkembangan dari masa ke semasa?
1: Okey. So kalau to me, my own opinion right now is, of course, kalau music right now, we have been evolving, is already evolving, and then like makin ramai sudah artis yang baru-baru yang timbul, and then keluarkan dorang punya sendiri dorang punya genre and minat sendiri. But to me, as long as Brunei is still sharing the colors of the artists here, selagi itu Brunei will keep on prospering, lagi when it comes to the artist. Benarnya Brunei here has a lot of talents.
0: Betul
1: banyak
0: sekali.
1: Penyanyi yang hebat-hebat.
0: Dan kita boleh lihatlah sekarang perkembangannya apabila melihat calon-calon top 5 bagi Anugerah Pelangi yang akan berentap di pentas Festival Media Kreatif. Kita katalah sendiri, wow, banyak muka-muka dan juga nama-nama baru. Jadi itu adalah satu perkembangan yang cukup positif. Okay. Dan kita percaya juga ini adalah antara usaha dan juga inisiatif artis itu sendiri untuk memperkembangkan bakat. Sebab sekarang ini melalui media sosial, melalui TikTok, correct, melalui Instagram, mana-mana sebetulnya boleh lebih mengeksposkan lah, ya, diri dan juga muzik tersebut. Itu dia. Dan pastinya kita mengharapkan lagi sesuatu yang terbaik. Sebab saya boleh lihat, kita boleh lihat sebetulnya, dan Idri juga tercalon top 5 bagi kategori lagu inspirasi pilihan Anugerah Pelangi. Dan akan berentap nanti, menang ataupun tidak, itu kita fikirkan kemudian. Okay. Tetapi tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi pun bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang senang. Sebab saingannya cukup mantap. Jadi apa harapan berkenaan dengan nanti Festival Media Kreatif tersebut?
1: Actually, to me, kalau just to get into the top 5 dalam lagu inspirasi pilihan ini pun sudah syukur. Syukur sangat-sangat, because Edri pun as you said before, you know, baru juga masuk dalam this bidang nyanyian, and I'm very, very grateful to all my peers and also composers and the support from my fans and my families juga, that benar-benar genuine towards me. Itu yang Edri rasa benar-benar syukur, to the fact that okay, masuk dalam FMK ni nanti tolak tepi mana atau sebaliknya. Yang penting sudah tercalon, alhamdulillah. Kalau menang itu rezeki, who knows.
0: Kalau menang pun rezeki. Dan baru-baru ini pun Idri Zikri pun menang juga, ya, dalam satu Anugerah Vima juga.
1: Yes.
0: Vima itu Music pun, Awards. Itu pun satu pencapaian yang cukup

0: membanggakan ya. Aktif tahun 2023 dan sekarang ini 2026, sekarang ini berusia 28 tahun. Perjalanan masih jauh lagi dan kami mengharapkan Eddy Zikri akan antara nama-nama yang akan mengharumkan nama Brunei Darussalam. Dan sebagai seorang artis ya, mungkin ada idola, ada seseorang yang menjadi sumber inspirasi Idris sendiri.
1: Okay, so idola pertama when I started singing is of course my dad. Because I learn a lot when it comes to menyanyi ni macam mana. But then artists yang we listen to growing up, of course macam dari negara jiran kita ni, contohnya Judika, Amy Search, and then Ronnie James Dio, Linkin Park punya penyanyi Chester Bennington, David Coverdale dari Whitesnake, and the rising penyanyi rockstar yang masa ni juga in the world. People might not know him, but he's suaranya memang I love lah, because sama jenis register kami dua. Suara pun serak-serak juga. Namanya Dino Yelisich, so daripada kumpulan Julisic. And itulah, Edri memang minat dari segi music-music macam tu. So Edri try to channel my inner voice, and itulah Edri menganggapkan salah seorang idola. Bukannya saja sebagai attitude, because attitude Edri adalah sendiri. Because I want to portray into this music scene here in Brunei where rock-rock juga tapi adab kena jaga.
0: Betul tu. Sekali kata orang, di mana saja kita berada, kita jaga adab. Dan juga kalau berada di luar negara, pastinya kita membawa nama negara kita, Brunei Darussalam. Betul. Ya. Betul. Okay, dan seorang yang berpandangan jauh, okay, suka meminati lagu rock, dan saya sendiri juga meminati lagu rock. Dan saya sejujurnya memang suka suara sebegini.
1: Okay,
0: dan kita mengharapkan lagi akan ada lagi lagu-lagu rock yang boleh Idri bawakan untuk pendengar-pendengar kita di Brunei Darussalam ya. Dan bercakap tentang tentang untuk terus bertahan lah, bermula tahun 2023. Apa antara tips ya, kita ingin tips Idri sendiri untuk kekal bertahan dalam industri muzik ni.
1: Okay,
0: sama ada di dalam ataupun di luar negara.
1: Okay, so sebagai Idri, sebagai seorang penyanyi yang dalam bidang music rock, I think it applies to everyone yang sebagai seorang artist where you are a public figure. People may say a lot of things online, and itu adalah satu lumrah, I would say. That's apa ni orang lagi
0: fitrah. Zaman sekarang ni viral.
1: Yes,
0: kalau viral yang baik, alhamdulillah. Kalau viral yang menyakitkan kepala,
1: it's fine. To me, it's like that's the fun of it. To me, don't take everything personally, and at the same time, kalau satu message to starting and supaya lebih kuat minda and everything, supaya strong, I would say things happen for a reason. Just enjoy the ride. People, you will meet people for a reason.
0: Yang penting jadi diri sendiri.
1: Betul, be genuine.
0: Seperti kata Idri tadi, rock-rock juga adab kena jaga. Correct. Itu dia. Yes. Okay, itu dia. Daripada boleh saya katakan artis baru di negara kita Brunei Darussalam, Idri Zikri. Seorang yang cukup berpandangan jauh. Dan sekarang Idri, kita dengarkan lagunya. Lagu daripada Idri Zikri.
1: Yes.
0: Lagunya Biarku Sendiri. Dengarkan hari ini, 8 September 2026 di Pelangi FM.

0: Latest on Palangi FM.
1: Yo.
2: What?
1: Turn it up, man. What is that?
2: It's Palangi FM.
3: Okeylah, dah terima kasih untuk semua bersama kami di Palangi FM. Dan setakat ini saja saya, Lydia bersama Auda di Express. Dan akan kembali lagi pada hari Senin depan setentunya. Deshwide, hello Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital UBD mendukung kedayatahanan digital negara. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya. Dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital yang menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, penyelidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di Universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD Cybersecurity Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut menggabungkan kekuatan akademik dan kepakaran profesional untuk memupuk bakat tempatan serta mendukung masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Makmal berkenaan dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama yang menyokong komitmen ke arah pembangunan keupayaan tempatan. Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui bahagian kesenian dan kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Aniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Kaunselor Kedutaan Jepun di negara ini. Pertandingan dianjurkan setiap 2 tahun dan dibukakan kepada pelajar berumur antara 6 dan 12 tahun. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan juga menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula ketika negara masih mengalami keadaan cuaca berjerebu. Sesi dilaksanakan dengan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah. Tinjauan RTB mendapati pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berdasarkan garis panduan terkini, pengoperasian sekolah ditentukan mengikut bacaan indeks pencemaran udara PSI di daerah masing-masing. Beberapa orang guru yang ditemui kru RTB menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka terdiri daripada Awang Falik Hamshari bin Layang, Dayang Umi Kalsum binti Haji Omar dan Dayang Hajar Ratna Ananti binti Abdullah Ringgit.
1: Memastikan bilik-bilik darjah dalam keadaan selesa, di samping menyediakan sick bay bagi menerima warga sekolah yang mempunyai masalah kesihatan.
2: Keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa diambil keutamaan. Pihak sekolah memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat. Aktiviti luar ditiadakan, kemudian air diminta para ibu bapa membawa untuk membekalkan murid-murid anak-anak mereka dan meminum banyak air.
0: Para pelajar turut memainkan peranan dengan mematuhi arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan sepanjang berada di kawasan sekolah. Ikuti pendekatan bersama Abang Muhammad Khairul Hasif bin Hamdan dan Izian Haziah binti Haji Muhammad Zamawi dan Dainur Hana Humaira binti Nur Faizatul Hazri.
3: Belajar secara bersemuka ini lebih membantu berbanding belajar di rumah kerana saya dapat berinteraksi secara langsung bersama guru dan menanyakan soalan apa yang saya kurang fahami.
4: Menghindari aktiviti luar, meminum air secukupnya, peka dengan kebersihan sekeliling serta mengelak daripada terdedah dan menghirup udara jerebu terlalu lama.
5: Kami disuruh

0: Penjualan produk-produk yang dinyatakan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285 dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendemaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan beberapa kempen derma darah. Esok 9 September, kempen diadakan di Gold Coin Feed Mill Estate Perindustrian Serasa Muara dari pukul 9 hingga 11.30 pagi. Pada 10 September, di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dari pukul 9 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Manakala pada 13 September, kempen diadakan di Dewan Serbaguna, Sekolah PGGMB, Kampung Sungai Akar bermula pukul 9 hingga 11.30 pagi dan 1 hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendemaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Seorang lelaki warga negara Bangladesh didapati bersalah di bawah Akta Imigresen. Shafiq Khan berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Dapatan tersebut adalah hasil operasi kakas yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dalam satu lagi operasi kakas yang dijalankan di tempat perhentian bas Bandar Sri Begawan, seorang warga negara asing dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah dipercayai melakukan 2 kesalahan di bawah Akta Imigresen iaitu masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan serta masuk dan tinggal di negara ini tanpa pas imigresen yang sah. Sementara dalam operasi kakas yang dijalankan di Mukim Seria, seorang warga negara asing ditahan di bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan imigresen iaitu bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sebuah syarikat dikenakan kompaun $1,000 Brunei kerana melanggar Akta Kesalahan Rampaian iaitu membuang dan melonggokkan sampah sarap bukan di tempat yang dihaskan. Kesalahan didapati semasa pemeriksaan oleh bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Temburong di beberapa kawasan di sekitar Mukim Bokok, Daerah Temburong. Omar Abdul Aziz Workshop diberikan tempoh 1 minggu untuk menjelaskan kompaun serta diarahkan untuk membersihkan kawasan. Orang ramai dan pemilik syarikat perniagaan diingatkan agar tidak mengambil ringan mengenai isu kebersihan dan sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Beralih ke sukan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD dengan kerjasama Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menganjurkan program SCFAM Hybrid AFC Certificate. Program bertujuan memperkukuh pengetahuan, kemahiran pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan bagi menghadapi perkembangan dunia bola sepak moden secara profesional. Program berlangsung di FABD Berakas. 29 ahli urus dia dan ahli kongres FABD menyertainya. FABD kekal komited dalam menyediakan peluang pembelajaran dan pembangunan yang berterusan untuk para pegawai dan pihak-pihak berkepentingan di samping bekerjasama rapat dengan AFC bagi meningkatkan pentadbiran dan tata kelola bola sepak di negara ini. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah 6 perlawanan akan berlangsung tengah malam ini dan awal pagi esok. Klub Brugge akan berdepan Aston Villa, AEK bertemu LASK. Sementara awal pagi esok, Porto akan melayani kunjungan Manchester City, Inter berkunjung ke Real Madrid, Dortmund pula akan menentang Villarreal dan LOSC Lille berdepan Real Betis. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital UBD mendukung kedaya tahanan digital negara. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dan Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later.

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan saja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: Impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zael telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zael yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zael Osmena. Sokongan biskita semua, Zael hargai dan tidak dapat Zael membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada biskita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZaelOsmena_official, ZaelOsmena_official. Hai, saya Zael Osmena. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
2: Pelangi, Artist of the Month.
3: Lindungi kesihatan auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

0: Dengarkan Hashtag Cinta dengan topik-topik menarik setiap Selasa di Hai Pelangi 9 malam. Lagu-lagu romantika menjentik hati Auda. Hashtag Cinta.
1: 9.04 minit malam. Waktunya kita beralih ke ruangan Hashtag Cinta. Lagu-lagu romantis akan diputarkan sambil kita sama-sama berkongsi cerita tentang perhubungan dan percintaan. Percintaan pun boleh. Percintaan setiap malam Selasa bermula 9 malam, okay? Dan alhamdulillah sekarang ini setiap komen-komen yang Auda hantarkan ke WhatsApp kami 8333914 berpeluang untuk memenangi voucher bernilai $10 sumbangan The Green Rice Restaurant. Jadi jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram mereka di @thegreenrice.bn, okay? Topik yang dibawakan untuk malam ini adalah mencintaimu di balik kabus jerebu. Seperti yang kita tahu kan, keadaan asap jerebu yang dialami sekarang menghadkan banyak aktiviti luar. Jadi, kalau kita ibaratkan konsep jerebu ini sebagai penghalang untuk berjumpa sebagai pasangan, tentunya Auda akan mempunyai alternatif atau cara lain untuk meluangkan masa bersama orang tersayang. Saya percaya apabila kita mencintai seseorang itu, meskipun pandangan mata terbatas oleh asap jerebu, kualiti udara yang kurang sihat, namun sayang, cinta punya pasal, masih mahu jua lagi kan keluar berjumpa dengan si dia. Benar kan? Jadi, pertanyaan saya kepada Auda, oleh kerana banyak aktiviti luar yang terhalang, apa aktiviti manis yang boleh dilakukan indoor ataupun dalam bangunan yang akan Auda syorkan kepada pasangan Auda, yang akan Auda suggest idea kepada pasangan Auda untuk mempunyai ataupun melakukan indoor date untuk mengelakkan jerebu. WhatsApp cadangan Auda ke 8333914. Tips dan komen terbaik akan memenangi voucher dari thegreenrice.bn.

0: Cinta.
1: Terima kasih kepada Green Rice Restaurant yang menyumbang hadiah untuk segmen Hashtag Cinta ini, voucher bernilai $10. Kepada audio yang sudah menghantarkan komen, jangan lupa untuk sertakan nama penuh dan juga nombor IC audio. Okay? Topik Hashtag Cinta malam ini, apa indoor date idea yang audio syorkan kepada pasangan dan kenapa? Memang keadaan di luar nampak kabur kerana asap jerebu, tapi hubungan cinta tidak akan kubiarkan ia menghilang tanpa arah tujuan. Come on. WhatsApp yang diterima. Salam Jazzy. Waalaikumsalam. Idea bagi yang kan dating indoor banyak sebenarnya, tapi untuk me and my BF boyfriend selalu cinema date, makan and then balik. Ini Mira dari Gadeng. Ya kan, movie date pun okey juga. Tambahan wayang-wayang yang ditayangkan sekarang ni pun siok-siok juga. Kali terakhir yang saya cek ada cerita seram Insidious 6. Animasi pun ada, kartun pun ada. Yang baru Kung Fu Soccer. Saya teruja untuk menyaksikan filem ini. Ia macam sambungan filem Shaolin Soccer Stephen Chow. Siapa pernah menyaksikan filem legenda tersebut? Cerita Celot pun siok jua, tapi mesti ceklah kalau kanak-kanak ikut. Ia ada klasifikasi filem yang tertentu. Cakap pasal klasifikasi filem ini, kalau ada lihat ia macam ada hujung-hujung U atau G, hujung tajuk filem tersebut U atau G, ia bermakna general, ia sesuai untuk ditonton bagi semua peringkat umur. Kalau ada PG, parental guidance, bimbingan penjaga digalakkan. Ada setengah bahan mungkin tidak sesuai untuk kanak-kanak. Dan X16 bermakna ini 16 tahun ke atas saja. Jadi kalau ada yang ingin bercadang menonton wayang bersama anak-anak atau anak buah pasangan Auda, sila ambil maklum, okay? Mengenai klasifikasi filem yang hendak Auda tonton. Tapi kalau Auda berdua saja, rasanya okeylah. Bagaimana pula dengan Auda? Selain dari menonton wayang, apa aktiviti indoor dalam bangunan yang akan Auda syorkan kepada pasangan Auda di musim jerebu ini? Jom kita layan lagu lama ini, diberikan nafas baru oleh Yazid Izham dan Wiwin, Memori Sekuntum Rindu.

0: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan Pelangi FM bersama saya Jazzy di #cinta. Pada malam ini saya tanyakan kepada anda, apa aktiviti indoor ataupun dalam bangunan yang akan anda syorkan dating bersama pasangan di musim jerebu ini? Saya menerima beberapa komen yang dihantarkan melalui WhatsApp di sini. Datangnya daripada Syazwi di Meragang, katanya main board games. Main board board games pun seronok jua. Katanya di sini Monopoly game ataupun Truth or Dare card game. Kalau yang lebih klasik lagi mungkin Auda pernah memainkan permainan board games ini yang ada Snake and Ladder. Itu pakai dadu lagi. Saya ada terlihat satu video FYP yang lintas. Saya rasa itu di rantau Indonesia. Mereka memainkan Snake and Ladders itu menggunakan snacks betul. Itu kira ekstrim sudah tu. Apapun, terima kasih dihantarkan ke yang menghantarkan WhatsApp ke 8333914. Okey, kita menerima satu panggilan di sini. Kita layan. Jom. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Afiqah.
1: Oi.
0: Malam ni kita ni cerita pasal dating indoor. Pasal ni kan biasa PSI pun kadang-kadang tinggi,
1: kadang rendah.
0: Sama je macam mood wanita lah kan.
1: Jadi sama kan.
0: Okey. Jangan marah. Ya, PSI-nya masa ni, harian ni ada rendah sedikit kan.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi rasa-rasanya belum lagi sesuai kan untuk dating ataupun berkelah di pantai.
1: Batuk-batuk sekarang.
0: Kalau bagi pendapat Afiqah sendiri, apa aktiviti sweet lah kalau dilakukan di indoor bersama pasangan untuk mengelakkan jerebuan ni?
1: Kalau pasangan kita niat tu kalau pasangan kita niat tu kelulusan bekerja lah, orang time bekerja. Dating lah macam mana? Macam dulu dating di Cipon.
0: Wow.
1: Entah tu kan? Aktiviti tu kan, dating pakai telefon, satu cerita.
0: Tapi mengacau time kerja je tu, dakah?
1: Time rehat lah.
0: Time lunch time lah.
1: Kalau macam indah bekerja, kelurusan off dua-dua, kalaunya pasangan tu halal, melihat movie Netflix, kalau ada anak, sama anak, kalau yang masih menuju ke menuju halal, boleh bertandang ke rumah, tapi mesti ada induk bapa, ada orang lah, cakap.
0: Faham. Tapi kalau pernahkah terbayang macam kalau untuk pasangan yang sudah berkahwin lah kan? Kalau dulu masih lagi belum berkahwin, ia macam siok saja bercerita dalam dalam kereta atuk. Kan? Walaupun 30 minit, walaupun kan sejam. Betul.
1: Dicari lagi terus yang orang baca sampai ke rumah.
0: Kalau boleh, ia belion kalau rumahnya di Mentiri, lalu temburong ya dulu.
1: Jangan jual jauh tu.
0: Dahlah.
1: Di Kota Batu lah contoh.
0: Tapi ya tentu kan kalau kita ni bedah lagi perkara ni, untuk mendapatkan 30 minit yang sunyi bersama suami ataupun isteri di dalam kereta saja, kita ni bercerita-cerita. Kita ni
1: apa saja tu boleh keluar.
0: Apa saja.
1: Kadang-kadang ujungnya bergeduh dia.
0: Tersalah cakap. Sudah hatu tersalah cakap. Berkait ya.
1: Ya, bergeduh pasal tekanan kan siano-siano. Contoh.
0: Ya, terberi malas tu kalau akan bercerita sama bini-bini ni kan.
1: Kadang laki-laki juga. Kalau ano, ada juga anunya. Tapi dia diam je.
0: Itu wanita mesti ambil take note tu. Kalau lelaki marah ataupun terasa hati, lelaki akan macam yang Fika cakap tadi lah. Ia tidak akan membalas dengan tajam. Ia akan cuba untuk men-shutdown and diam-diam. Itu artinya lelaki
1: tu benar pula. Tapi kalau wanita tu nyorang bini-bini tu pandai tu ah. Pandai nyorang. Ia tahu pasangannya tu nyorang ambil hati kah, menyamal kah. Dia tu kan cerita-cerita lain. Kadang-kadang dengan sendirinya tu menjawab tu.
0: Awak? Pandai mah wanita ni sebenarnya.
1: Ya pandai. Ya kah apa nyorang kalau macam pasangan contoh apa suami kita ni tu menyamal. Just dicerita pasal yang tajuk yang sama. Bawa cerita yang nyorang yang jangan dari TikTok yang kita ni nyorang selalunya hal ehwal semasa. Hal ehwal semasa. Ani sayang ani. Pandai tu menjawab.
0: Terumpan kami tu, temakan kami tu umpan tu. Lurus tu cakap kita tu.
1: So artinya dari sana tu dah jadi bergedor.
0: Tapi kan kalau untuk wakil lelaki lah kan, untuk kalau walaupun terasa dengan cakap wanita ataupun terasa hati marah, janganlah macam ego sebab pasangan wanita sudah cuba untuk mengusahakan memperbaiki keadaan. Janganlah batah-batah lagi marah-marah kan.
1: Tapi selalunya kalau sudah nyorang, kalau suami jarang kan marahnya batah. Bagi durang, indahlah semua lelaki. Indah tahu apa yang myself baca. Suami, ia indah pandai batah marah.
0: Okay.
1: Indah batah.
0: Paling batah bini-bini.
1: Paling batah ikut je bini-bininya. Kalau ada yang macam menyakitkan hatinya. Aha. Tapi bini-bininya ni mudah memaafkan.
0: Ya kan?
1: Mudah memaafkan tapi ia melupakan walaupun cerita tu 10 tahun yang lepas. Ikat dia tu.
0: Dia dapat di-delete tu.
1: Dia dapat.
0: Macam permanently delete. Masuk dalam recycle bin.
1: Sebab tu jaga hatinya.
0: Cewa. Okay.
1: Ya tak. Salah satu aktiviti tem berjera buah ni. Kita ni bawa pasangan tani dalam kereta. Sebabnya tani tem kerja kadang-kadang kita ni drive sendiri. Pasangan drive sendiri. So kalau dengan cara Hesian Jazzy bagi tahu tu berdua tanpa anak kalau yang ada anak. So bercerita dia jangan sampai bergedor. Kalau bergedor pujuk lagi. Macam tu.
0: So kalau macam pilihan yang diberikan di dalam Instagram ni seperti ada apa tu, ada wayang, ada masak-masak, atau kalau dibagi ranking nombor satu apa, nombor dua apa, nombor tiga apa bagi Afika?
1: Masaklah nombor satu.
0: Nombor satu masak masak di rumah. Masak
1: jarang, selalunya pasangan yang masak.
0: Okay.
1: Pasangan yang masak. Myself jarang masak. Suka macam boring bah masak tu. Ya juga sama kan. Dia pasangan masak macam tu bah.
0: Okay.
1: Nombor dua, wayang nowadays adalah some ada yang melihat wayang. Tapi nowadays Netflix satu update bah.
0: Lurus ha?
1: Kan? Update bah. So wayang tu sebenarnya bagus pulang kalau melihat wayang apa ni orang, at least kita ni keluar zon selesa. Contoh yang ketiga apa tadi?
0: Yang ketiga tadi
1: masak
0: apa, masak wayang dan shopping.
1: Shopping atau
0: shopping nombor satu kali enggak.
1: Enggak jua kalau bagi Fika sendiri enggak. Pasalnya kalau shopping atau entah macam kalau Fika sendiri, kalau keluar, ada keperluan.
0: Okay.
1: Membeli barang. Kalau kan shopping untuk, tu macam, sudah balik tu, ni aku balik masa ni. Itulah. For myself, guys, jangan no offense.
0: No offense, none taken.
1: Ya tah, itulah. Yang bagusnya yang Jazzy begitu. Berjalan berdua dalam kereta bercerita sampai kadang-kadang dia terasa tu wah benar je kadang-kadang apa yang tani pendam dalam hati sama macam pasangan tani baru tak tercerita tu dari sana tak menyemarakkan lagi cinta ke tani contoh
0: Okay, baik, thank you so much Afika bersama dalam hashtag cinta
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Bye.

Lagu yang dapat anda pilih esok di dalam segmen Vokal Merindukanmu baru saja berlalu. Dan topik pada malam ini adalah apa aktiviti

indoor atau dalam bangunan yang akan Auda syorkan kepada pasangan di musim jerebu ini. Dan kalau kita lihatkan di musim jerebu ini, saya rasa dapat lihatlah seorang itu red flag atau green flag. Dari mana? Dari perancangan date-nya. Kalau katanya, you esok ni kita ni berkelah di pantai bawa makanan BBQ kita ni sana, red flag. Okay, dari sana sudah nampak anda pemerhatian. Sudah jadi sarankan untuk menghadkan aktiviti luar, mau juakan ke pantai. Dari sana kita ni nampak ia indah mengutamakan kesejahteraan dan kesihatan bukan saja dirinya sendiri tapi merisikokan Auda juga. Bukan apa kalau berkelah di pantai kan, di musim jerebuan ni, dikhawatiri time dating di sana itu perasaan kita pasangan terharu melihat ketampanan atau kecantikan kita. Pikir kita matanya berkaca pasal kita romantis. Rupa-rupanya matanya berlaing sama merah pasal asap jerabu masuk. Dating tak indoor, okay? Jadi untuk hashtag cinta malam ini, saya tanyakan kepada Auda, apa aktiviti indoor atau dalam bangunan yang Auda syorkan bersama pasangan? Ini ada satu komen. Datangnya daripada Fazli. Assalamualaikum, hashtag cinta. Waalaikumsalam. Katanya di sini, stay di rumah saja, mencuba resepi masakan baru dan hantar makanan di tempat kerja. Hashtag wife material. Amboi, untunglah kalau ada. Satu lagi sini, salam Jazi. Waalaikumsalam. Aktiviti indoor untuk pasangan yang suka berjalan-jalan, dorang boleh explore cafe atau cafe hopping di Brunei ini. Pilih kedai yang tertutup lah maksudnya tu. Sambungnya lagi sini, banyak sudah yang buka dan dijalankan oleh belia-belia kita ni. So why not support local cafe? Ini wiyah daripada Madang. Oh, betul lah kan? Abak kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Sambil mengeratkan hubungan bersama si dia, dapat juga menyokong perniagaan kafe tempatan kan? Dan dalam masa yang sama, boleh juga minum kopi-kopi macam-macam. Kalau Auda, Auda suka yang mana? Kopi atau macam?

Ini lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Terima kasih kepada anda yang baru saja bersama hashtag cinta. Saya bacakan saja terus komen yang dihantarkan. Assalamualaikum Jazzy. Waalaikumsalam. Apa topik malam ini? Aku baru buka radio. Aku dengar cuma Jazzy tanya suka kopi atau matcha. Kalau aku suka kopi dari matcha. Macam banyak macam Allah. Ini daripada Sahri. Uncle, katanya, tanyanya apa topik pada malam ini. Topiknya apa aktiviti

ataupun apa aktiviti dalam bangunan yang anda syorkan dating bersama pasangan di musim jerebu ini. Kan masa ni jerebu. So, kalau berkelah di pantai, tidak disarankan. Kalau jalan-jalan di luar, jogging pun kurang.

Adoi, awak pernah main ke tu puzzle yang menamu-namukan tu? Tapi ini 50,000 keping. Kalau saya 100 keping pun sakit kepala. Ini kan 50,000. Takut aktiviti sweet jadi aktiviti yang stres tak pulang. Satu lagi saya tanyakan di sini, apa aktiviti yang awak dah lakukan semasa di musim jerebu ini? Apa yang awak dah syorkan kepada pasangan? Komen yang dihantar lagi. Mana-mana-mana tadi ada ya. Nina, masak di rumah saja lagi hemat. Dan ada juga cerita-cerita. Kalau lihat wayang, buka saja TV. Tak payah keluar usin berjalan. Kalau shopping, takut stres, duit habis. Terima kasih tidak menghantarkan namanya di sini. Apapun, kepada Auda yang ingin memenangi voucher bernilai $10 daripada Green Rice Restaurant, terus saja Auda hantarkan komen dan terus saja Auda hantarkan nombor IC Auda dan nama penuh. Okey. Satu lagi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Request lagu Aisyah Retno, Tidak Adil, dari Ras di Lumut yang sedang merindui seseorang. Nada kabar berita lagi. Ras di Lumut, lamanya tidak jumpa dan tidak mendengar. InsyaAllah nanti ada masa lapang aku join balik DJ. InsyaAllah semoga sihat-sihat saja. Mari kita dengarkan lagu permintaan daripada Ras, Aisyah Retno, Tidak Adil. Selepas ini, selepas berita 10 malam nanti, saya akan spill nama pemenang untuk segmen Hashtag Cinta.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Ambil umbut di tengah hutan.
2: Musik-musik hangat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.
3: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
4: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli

0: syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Maluddin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Sukan bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Dunia Mahamla ke-80, Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan tenpin bowling. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayengku Siti Saihalina binti Pangeran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alat Bertatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

0: dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Hai semua, saya Aihel Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Perih, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: Cinta.
1: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan hashtag cinta. Dan sebelum melabuhkan tirai untuk segmen malam ini, di Instagram story saya ada memuat naik satu poll. Saya tanyakan kepada anda, apa dating indoor pilihan anda? Okay, apa dating indoor pilihan anda? Adakah A, layan filem baru di Pawagam, B, shopping, ataupun C, masak-masak di rumah? Jadi rakan-rakan kita yang berada di Instagram, ramainya 71% memilih masak-masak di rumah. Wow, thank you so much yang turut serta di dalam poll Instagram story di Pelangi FM. Dan seperti yang dijanjikan, saya ingin spill nama pemenang untuk segmen hashtag cinta pada malam ini. Topiknya, apa aktiviti indoor dalam bangunan yang anda syorkan dating bersama pasangan di musim jerebu ini? Mari kita berikan tepukan yang gemuruh untuk pemenang hashtag cinta pada malam ini, Siti Nurul Fatika. Yay, thank you so much Siti Nurul Fatika, dan tahniah kerana memenangi voucher sebanyak $10 sumbangan daripada The Green Rice Restaurant. Dan saya akan menghubungi Siti Nurul Fatika sebentar saja lagi untuk pengurusan hadiahnya. Dan terima kasih kepada Auda yang mendengarkan hashtag cinta. Terima kasih juga kepada Auda yang menghantarkan komen-komen, dan kepada anda yang sentiasa bersama kami di Pelangi FM. InsyaAllah saya akan kembali lagi di hujung minggu ini dalam irama Pelangi. Dan akhir kata daripada saya, sayangi diri anda, cintai pasangan hati.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Ambil umbu di tengah hutan.
2: Musik-musik hangat, segmen hebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Allah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhasil.

0: Langi FM. Langi FM.
1: Langi FM. Hibur penggerak. Minda.
0: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: Pelangi FM, hibur penggerak minda.
1: Pelangi FM.

إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم.

ولقد اخترناهم على علم على العالمين.

يَحْلِفُونَ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Noor Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Haji Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas pada majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta jabatan-jabatan otoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah mengadakan majlis penutupan dikir. Majlis diadakan malam tadi di pusat berkenaan. Hadir Awang Isham bin Ismail, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis tersebut merupakan aktiviti keagamaan yang diadakan setiap tahun yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan

0: memantau akan kesihatan pelajar dan bagi mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Pelajar dinasihatkan untuk memakai pelitup muka bagi yang mengalami masalah kesihatan.
1: Menggalakkan pelajar, guru dan kakitangan memakai pelitup muka yang sesuai untuk mengurangkan pendedahan kepada partikel jerbu ketika berada di luar kelas atau bilik.
2: Kerjasama seluruh warga sekolah penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Dayang Auni Zafirah binti Muhammad Hafiz, Awang Muhammad Muizuddin bin Muhammad Jamaluddin dan Awang Khairul Iznaila binti Khairul bin Khairul Zulhaimin menyatakan kesyukuran penyambungan semula sesi pembelajaran secara bersemuka.
3: Sangat gembira dan teruja dapat kembali balik ke sekolah. Belajar secara bersemuka lebih senang kerana dapat berjumpa dengan guru dan kawan-kawan.
4: Belajar sama kawan-kawan dan sama guru-guru secara berhadapan kerana saya dapat memahami pelajaran dengan senang.
5: Alhamdulillah, siok rasanya datang balik sekolah, jumpa kawan, jumpa guru. Kalau belajar di rumah, payah sikit kan fokus.
2: Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini yang membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Penguasa Kanan Pengiran Azizul Rahman bin Pengiran Haji Yusof, Ketua Pemerintah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mengungsikan perkembangan semasa, cabaran operasi serta langkah pencegahan risiko.
6: Anggota bomba perlu menjalankan operasi dengan jarak yang jauh daripada sumber air dan menggunakan kaedah seperti relay air, snap tank serta peralatan pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan kawasan dan juga permohonan waterbombing daripada tentera udara di Raja Brunei. Keselamatan anggota juga menjadi keutamaan dan juga kita perlu memastikan kebakaran dapat dikawal pada masa yang sama, mengelakkan api daripada merebak ke kawasan perumahan, premis atau kawasan yang boleh membahayakan orang awam.
2: Keberkesanan usaha memadam kebakaran tidak seharusnya diletakkan di bahu anggota bomba semata-mata. Kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran. Antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka, khususnya ketika cuaca panas dan kering, dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Sebarang kecemasan seperti kebakaran, hubungi talian kecemasan 995, manakala aduan mengenai aktiviti pembakaran terbuka boleh disalurkan ke talian Darussalam 123. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Kemarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang kemarin semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baharu diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar, antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memperangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. PISA merupakan satu penilaian berskala besar antarabangsa yang diiktiraf secara meluas dan dijalankan setiap 3 tahun. Beralih ke sukan. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, Pusat Kegiatan Warga

0: Was mengadakan pertandingan tenpin bowling. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayangku Siti Saihalina binti Pengiran Haji Muhammad Daud Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alak Bertatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Bola sepak Piala FA Malaysia, satu perlawanan akan berlangsung antara DPMM FC dan Terengganu FC malam ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, 6 perlawanan akan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi. Klub Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa. AEK menang 1-0 ke atas LASK. Sementara awal pagi tadi FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2. Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid. Dortmund berjaya menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille kalah di tangan Real Betis dengan jaringan 2-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news that can be heard at exactly 1 p.m. later. Kudos to the news team. Amazing job. It's a rainy Wednesday morning. Please be safe on the road. And welcome back to Pelangi FM. This is The Morning Show. HBD. Hello, Brunei. Darussalam. Good morning, everybody.

0: Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tetap look pada termadan syarat.

latest on Pulangi FM.

0: Fel.
1: Yo, sorry. Tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran. Paling kurang tak 12 O-level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Ato. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukankan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahanda apa? Cosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu you masuk Cosmo?
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba. Okey sayang, Tani dah jadi putus ah.
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Zig-zig, Oktober ni free kok.
4: Tahu ke ni, ada event berlari lagi ni.
3: Awah, sudah ku registerkan kau, baru kau tahu. Untuk run for apa?
4: Wah, mantap tak. Tapi aku jalan dengan aku tak.
3: Eh, mana sejak kau lah. Durang ada yang 3km fun run pulang Juni. Pilih saja mana yang sesuai untukmu. 5km sama 10km pun ada.
5: Jabatan Penjara dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Zahara Charity Foundation akan mengadakan Run for Hope pada 18 Oktober 2026. Hari Ahad bertempat di BIBD Connex, Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pendaftaran dibuka sehingga 19 September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti IG Brunei Prison Department atau reintegrasi.jpb.
3: Jangan lupa untuk mendaftar dan jumpa Auda di sana. Together, we run for hope.
5: Iklan ini ditaja oleh Uniku, the number one Yuska in Brunei, Cawangan Bunut dan Sungai Tilo.
6: As an award-winning wealth manager, Standard Chartered Securities offers the widest range of wealth management and products that suit any investment appetite. Our licensed team will be there for you every step of the way to help you grow your wealth with our wide range of investment offerings. You will also have access to tools and platforms such as our interactive fund library and our SC Money Insight podcasts to give you an even better understanding of the markets. And with our SC mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
7: Standard Chartered, here for good.
8: Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: 2 lagu dari 3 lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad, pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah Kebut Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tertakluk pada terma dan syarat.
4: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة

اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik. Dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat, dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Ambil umbut di tengah hutan.
2: Musik-musik hangat, segmen-segmen hebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.
3: Mengapa kau kan? Masin je tu.
4: Kenapa lagi ni?
3: Ni anak kita seorang ah. Cek kita lihat tu.
5: Cawar bah makanannya. Ia takkan menambah sirap.
4: Mengapa kau kan? Masin je tu.
3: Udah nyangkuk.
5: Ustaz,

0: Sesudu untuk sehari, ngam jene.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh? Hani, sudu mengot nasi nih.
2: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari, bukannya setiap hidangan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.